oleh paski beraka. Setiap tahun, siswa dan siswi tingkat SMA dari berbagai daerah mengikuti seleksi paski beraka. Para peserta terlebih dahulu diseleksi di tingkat kabupaten dan kota. Kemudian kandidat terbaik mengikuti seleksi di tingkat provinsi hingga terpilih untuk mewakili Aceh di tingkat nasional. Salah satu paski beraka asal Aceh Besar, Muhammad Sidang Al-Masih, mengaku

Dinas Pendidikan Aceh memfasilitasi sponsor berbagai layanan umum daerah (BLUD) sekolah menengah kejuruan (SMK) di area TPD Banda Aceh. Setiap minggu pagi, SMK dari berbagai kabupaten kota diberi kesempatan untuk menampilkan keahlian beserta ragam produk unggulan. Kegiatan ini mengusung kampanye bela dan beli produk SMK BLUD untuk mendukung kemandirian ekonomi sekolah vokasi. Adapun sekolah menengah kejuruan (SMK) Negeri 1 Tengah Aceh Jaya bersama SMKS 1 Jangkau dan SMKS-MPI Banda Aceh menghadirkan ragam karya siswa-siswi yang menampilkan inovasi, kreativitas dan semangat kewirausahaan vokasi di area Kartini mulai dari kawasan Simpang 5 hingga Simpang Jambu 1 pada 23 Agustus 2026. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tengah, Dr. Juriza menyampaikan bahwa pihaknya membawa siswa-siswi dari 3 jurusan yakni Teknik Pengolahan, Sepeda Motor dan Busana termasuk juga aneka produk jajanan.

kemudian berkomitmen perkuat pendidikan vokasi. Dan Pasiraga Pemaksa meluncurkan sistem pengeluaran tiket digital pada kompetisi yang kedua Pegadaian Championship musim 2026-2027. Itulah warta berita singkat ini. Benar, Dinas Pendidikan Aceh berkomitmen memperkuat pendidikan vokasi dengan

dari berbagai kabupaten kota diberi kesempatan untuk menampilkan keahlian beserta ragam produk unggulan. Kegiatan ini mengusung kampanye bela dan beli produk SMK BLUD untuk mendukung kemandirian ekonomi sekolah vokasi.

Sarsindi mulai dari kawasan Simpang 5 hingga Simpang Jambu 1 pada 23 Agustus 2026, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tengah, Teh Juriza menyampaikan bahwa pihaknya membawa siswa-siswi dari 3 jurusan yakni seni pengawasan, sepeda motor, dan busana, termasuk juga aneka produk turunan.

kolibor malik kolibor jadi tapi nggak ada batu batu operasional semua itu tanggal merahnya ya tetap semangat pendengar jalan-jalan ke